0: Nah, nah, hon tu mami nak cari ni sen. Nanti semua show nak tengok apa waktu tu gue.
1: Alphonse, mungkin aku sakit misa kat sini lagi nahan paha wak.
0: Maka hari ni sen, dah wrote this song mah hari ni sen. Kira kita sih gue ikas kita man. Kini wes ke mampu nimtin. Kaki mama tu sih niti kan agak tani ti airport ala cross kap. Kaki sepuhtian. Oman kita mas nahin kira kita hari ni sen. This is the first time umatantoh tamin umaha this song.